Oruko mi o yipada Adeyinka Olasukan mi na loruko mi o papin baale fila ilasa roko isoro re ope ina awotan gana.